journée venira. Aurai tako, ulumin tapo yaktilbo. Metem pisa kalok si magama. Chinetu mabindigan yang ngopalok taka. Atata kan, anara kan lunit kala kama. Kisiani, ulang sa magala.